Jeho i oucho, kio mi a opu rose, jeho ni kaulana, hi mili mili ho i no ka malahini. No malahini ho i oho, i ka maina au, i wana ho, i oho i a kupa. I anei, i hono, ka imi, ka anohi a kau, i ka luna, no molo kama. No ho no ho o i ka o ho, i ka lau o ki pai, e ho